0: ntsena etofisini ta hina na le post office eGiyani na lomi dendeleka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vika ni ku kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Ikumele funeral cover leyi fikelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli nkarhi wo mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mukwakwa wa yila a mujajes lofu va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
2: electropump Giyani va u khomele swilo swa makoya hi

0: 接受你小问、哎、我是笨蛋一直让我的问、哎、我是笨蛋一起送你小烟、哎、我是笨蛋的一直让我的烟一百岁速的黑脸说的一百岁让我黑脸说的Alright, cumi kesuara mana kalau nak lakukan aku memberi nara cuma saya orang aku membekas ya. Eka nak nak lakukan kau nak orang memberi nak nak lakukan kesuara jisara faham na. Era super lagi siapa siapa aku memberi nombor 15. Era kan bawa nak karwal sam sam sam ke ah. Abang longga istajin. Efulan rival eh, komander bal abang jangan jangan last stage lah. Komander 58 down win ambil 58 ambil man money ke di komen tiga fama fama last stage. Komander 58 down win. Oh.Iri, oh, kenapa masanya lah? Wata bangka apa lah? Barangwan lah, iya. Okay, alright, kami so cerita from 060-887-5942. Bambar ini saya bambir, nge.
1: Argi kala.
0: Iya.
1: Wapna jalan sematan cita-cita masyarakat segala sama ini nawe Argi kala.
0: Egas.
1: Oh, lawalan dia lakun batu saya punya angkanya kuali wangkako. Wo tungula e ngwana boti e rulan mashale u kumekala blocki ka mavala amiri a tsamseki wonderi elisa gamba kumbe elisa maluleke intukulu kona la blocki ka mavala ni laya loyi ake tswana tshanganya e ma blandela smatan tsa mashale ku skola tama we arazi kalanga kesi
0: elisa sekano zwene ba
1: ile
0: Ilesho, wafo msafsa ya sobi kisura bini. Ay, tila wanga kandisa ke Ega 060-887-5942 Tuna la
2: DJ Raja Hai Na yung sarap anza ila Aska mganga dun Eka nam chal La blinto nga sinyan Kuma papashi wanafwana Ilo titsame ila Ilo kuchinin DJ Raja
0: Ay, jankis nana ke MKC ila 060 Mila mo ila loa
3: Mpugin Raja
0: Isa isa gano mishan wino
3: Ini.
0: Eh, nampak baru saya bambir.
3: Lagu baru sama nama Bella Club D9. Baru sah bod beri. Mana pride kalau kanggo?
0: Oh, nampak sih lagu kanggo bega. Mana pride?
3: Eh.
0: Oh, saya sekarang mana mina kanggo bega?
3: Kanggo.
0: Eh, sama bola kala mau ilmu nang mana je?
3: Eh, ayah nang je, nasmen.
0: Ni bola la mina.
3: Hey.
0: Oh, kamu nama ni nama pride lakukan kango, bene?
3: Kango.
0: Aiy, saya sekarang mana mina ilmu nimnoti langgung dini kami.
3: Orang.
0: Saya sekarang mana mina nama ransos nene?
3: Bisa nantawa nama nantiel.
0: Kacagat. Eh, mana pride lakukan kango, bela? Walau mixer aja cara firm. Cakap umpan mixer. 060-887-5942. Kena bumbari sana. Eh, bumbari sabam beri sana. 060-887-5942. Ebi kaitu ala boh.
2: Raja, munoshesha. Nikombe la kuvambalisa mbona mbalisa abantu bamina nimbalisa mana hleko kama valana abambali bathama la nani ambalisa jibe amafumane kama kosha abafhlobe na bona bathama la enkwabula bahlobisiwa hi rikaka ro bava na marhanga ni empty ndambi nda gongwangwa la xivulana la kona gongura mali loko nsilava ni kwatini dzonga songa tsuri ni yachira lwakhe
0: kahle nimkhesa sinene ndlela leke zero six zero mina mana lowa
4: Munhu wa xaxa
0: lati a
4: mina ti a network na mthaya nipa
0: awu jem ani amlentirwena
4: netirwena ntirelo kwa ti a
0: oh
4: ma mona ku ma ni mbari sa vambirhi ni nge serivali nge seni khata network ku na miyingiselo wun'wana i miyingisela swinene i ri i mi rhandza njhani mara a nga koti ku nghena I kholiki ya mina I man khoni mabunda la ka home a 14A ni khaya wa malana ka e mingi tsela swinene ngopfu ni mi rhandza ngopfu a va thami la e kholiki ya mina ni va ba pla I app ya vona ta kuma 10,000 yi lo get
0: sho
4: evene ni tutumani ya le ka ndambi e kuna man ba one man va skim sha mina man ta kutiya man ma khuvele ka ndambi le ka ta botridge Ava tami la stumini mafola na mankoni ivi va pfula app a hi vulavula nchumu va pfula ti-app vanhu lava va ta kuma ti-10,000 ti yoke
0: se mina mufambisi wa nongonoko ke
4: DJ a yi DJ yi tivana na va muti DJ a yi phameriwe muta na rhayi na tisalot ivi va hi nyika 2 liter yo titimela va nga yi nyikile xo swin'wanyana hikuva yi nga ta ka yi nga ha yi chayeli xona xintiriri
0: a ni mveva na mvevi
4: va yi nyika 2 liter ya khodiringi
0: yi ti nwela swona yi tirha ntirho
4: ntirho hikuva loko va hi nyika leswiya swin'wanyana va nga ta ka va nga ha yi chayeli xintiriri va hi chayela swo tiaa laha xintiriri kwala
0: ni ta behavior ku vula ntiyiso hambi no va ni swi khomini ka
4: ni nga DJ ni nga ta jika mi hi chayela va ri gaste
0: ni mugezini
4: loko va va ku xala ti va ri pfala ntirhweni
0: hayi mina chayisa hayi baba Alright, my favorite mix for me. Ah, I don't think I'm going to get this already. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. I'm not thinking. Eri sibula ka shibula shaba kume mona number 14 abatsamela banga kobera kwa tsama station dependent ka mix ro register fm shwesho

0: kasi va kwani vatsala kunene mingiso Raja Sarah FM kuri xile Mr. Raja. Mr. Raja mene ni mingisele kwantswa ni ri kwana ka sikonyani ni kombela ku barisa vabirhi elisimilani ka magoxa manana maria masonganyi ka masonganyi ss leyi wa ku fanela hi ndeyi madyangu ani mikhesa swinene sweswo mina ku vona ku ri xila DJ Raja ni teka lava aste okay and teka lava astejini ni mbarisa majama lome wa tiyani baloyi davani na mana mina mavis davani kha hi celebrate birthday ya vona a va mbarisa hi mana triple r hi ndlela leyi ka vona mikiseriwa jisera fembo kwani va tlhela va tsala na vona ke va ku ri xerverixile DJ Raja ni kombela ku mbarisa lava landzelaka n'wa mavona ka sikunyani right va ri n'wa mavona eka sikunyani hi 15,000 rand na mana nsuku malungani ka mapuve hi 15,000 rand a va luliwa hi n'wanomen kwala ka mdavula hey vanhu va loriwini timani muni he a hi tyelela va kandziyisa mixolo mixo ro mina ke a hi vetiso
1: ijeraja i tseleki ndigigi hi ti yingise ku antswa hi ri kwala ka jimngalalume byo tima pfundla hi mina inkomu
0: inkomu swinene ni mikhesele ndlela leyi ka hi twina lava
2: ahe DJ Raja ni khoma ni ri ka ku ri ka tomi hi mina Junior Khosa ka ku ri ka tomi
0: i danke mugana wa mina
3: DJ Raja i ti tselekini mfuwo a ti le ku beni kahle ngopfu hayi mina yi mingisele kahle ni ri kona kwala ka gongongo la a mi ri na ntukulu wa n'waxinangani la ibon makhuvele la danko
4: ni njhani Rajo ni kombela ku vambarisa ta suka ni yale a River Plus ni fika ni kuma sesi maxudu gracious paper ni ku sesi maxudu tshama ni xitejini mbarisa ni ku xibelani xa ntima xa vuhlanu ni va mbarisa ni tlhandlekela hi 5,000 ni suka ni yale ka ndhambu wa zimeri ni fika ni kuma mhani makhuvele ka ti-boot rich ni ku mhani makhuvele hi tshama ni xitejini mbarisa ni ku xibelani xo tshuka xa vuhlanu ni va mbarisa ni tlhela ni ku 10,000 mhani makhuvele hi yaleyo a va mbarisiwa hi mhana bumba ni ri kwala ka homu 14b inkomu
0: erwa re sebra ka sebe ke sorobena re ka shebele sha sha bontse bo number 6 I love taste that erwa sebra ka sebe ne roda big

I fika ka kona mira tsambe ni swinwe dzumba swinwe madambu lawa hi xuxa swinwe madambu lawa wena mixer mo saseka u twa leswaku ni ku khomela line up yi madambu ya namuntla kambe weni ranga ni pfumelela va kulukumba va hi khinulela tani loko kha u stiva leswaku la ka nongonoko hi ranga sa ti legends ti khinulela leswaku hi kota ku mbetela vunanga lebya xigadza ku ya mahlweni until 12 Ni sungula hi n'wina hi xirindza botisaya la ka ma xivangwa Ni sungula hi ndlela yaleyo the late general MD Xirindza kusuka le ka makhasa wena mixer wa mno saseka hi risimu rero hi ri tivaku swinene vo tala kahle kahle ri nga tshama ri xivanga la

0: hi ri perile
1: mingiseko. DJ Mkwamulanyika.
0: DJ Mkwamulanyika hi va lava boti masenyana.
1: Hayi namuntlha ni mugajerile a ni busy ngopfu namuntlha. Muni a ta ni va rhwalarhwala.
0: Impela boti masenyana.
1: Hayi ni vona va sungula hi xikwadi xa mina nyana, ni sungula hi mudiwa wangu. Ezi similavi. Ivi ni ta nghena kata Joni. Muni landza loyi un'wana na mindoko a ta ni tsona swin'wana ra ku mindoko ta ndleka swin'wana hi yena leyiwani masenyani gift Joe Kubani hambi kubani hambi kubani a ri ta ni khomela a nga ni tsona swin'wana loko se a ri yaxa mindoko ha hinkwavo vanhu lavawani a va nghenisiwa hi boti masenyani la ka majosi ka gondo ra R578 a hi bulu i mhaka
0: hlayisekani swinene boti masenyani

cincane loko ku rimpela mikona minga na rigombe ka vamhani cincane nkare akuse valiti cincane hanya kahle na bona hi hanya hi switshembisi leswi henga swi endla loko hava ku cetela ku va hi rhandza ete tengo ni atiteka hi 10-2 leswi ha dyondza ka tinsimu wena mikisiri muno saseka

Aya kuri lady TAK ya loya kara fambisana kahle na DJ Nomsa the King DJ Len va ta yala ka rhythm ya xigaza xa ma 2K wena mixiro mu saseka ko va sati va gaza sasekile xihambana ako na n'wina vavanuna lava va ku kota ku diza yimisani mavoko hi mi vona lava va ku loko va diza loko rirhandzu ra kona ri herile a va lavi swi swa vona back i vavanuna xidzi va lava lava vo loko va ku akele xithurhumani loko rirhandzu ra kona ri hela va ta va ta mbindzumulela hayi kona baleka sesi eka ta xigaza laha u nga na mina DJ Kwamza wena mikiseri musaseka

Ya kurisimu rotwisa mbilu kuvava swinene wena mixiri muno saseka ka munhu la languteleke marhandu ku vanhu va kona vo hinda vani xisetela vani hembela vani vavisa mbilu kahle kahle ku humelela yini mina hi ku leswi n'wana hinkwaswo ni tisasekelini akuna chumu swi nga soleka hi mina mara la ko kombela ngopfu mali la ha swi langutiseni swoleswo wena mixiri muno saseka ha vo tala va baleka majimbusi wa hemba i risimu leri ni belaka rona mina DJ Kwamisa nkarhi wa mina kwaku 22:12 ri suka ka Oscar Makamu na Majuwani Sisters ka albamu ya yena ya number 16 leyi nga thiwa ku va swi rhekile wa hemba risimu va ku wa hemba.